Kalau sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, ma. Kece orang, babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan di program Varian Langkiso edisi hari ini Rabu di 27 Mei 2026. Di antaranya, ribuan orang padati halaman kantor Gubernur Sumatera Barat untuk sholat Idul Adha. Bank Negeri seluruhkan 14 sapi kurban untuk masyarakat Sumatera Barat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya akan kita hadirkan di program Varian Langkiso hari ini, sahabat bersama saya Vivi Fikri. Kita awali informasi yang pertama, ribuan orang padati halaman kantor Gubernur Sumatera Barat untuk sholat Idul Adha. Ribuan orang memadati halaman kantor Gubernur Sumatera Barat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51 Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Petugas di lapangan Rosi juga menyatakan jemaah mulai berdatangan sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang bertindak sebagai khatib adalah Afrinaldi, sedangkan imam salat dipimpin oleh Muhammad Fatoni. Jemaah terlihat membawa sejadah masing-masing sebagai alas untuk melaksanakan salat. Untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan ibadah, petugas menutup badan jalan di sekitar lokasi. Dengan menggunakan portal, penutupan dilakukan dari arah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menuju kantor gubernur dengan portal dipasang di simpang ujung gurun. Sementara itu dari arah sebaliknya, portal juga dipasang di simpang depan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Informasi berikutnya, sahabat, Pemprov Sumatera Barat salurkan 140 ekor sapi dan 33 kambing ke berbagai daerah. Gubernur Sumatera Barat Baldian Syarullah menyampaikan pemerintah provinsi bersama badan usaha milik daerah serta berbagai mitra menyalurkan sebanyak 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban ini merupakan hasil partisipasi aparatur sipil negara BUMD dan para mitra di lingkungan Pemprov Sumatera Barat sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Dijelaskan distribusi hewan kurban difokuskan kepada berbagai kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat, terutama wilayah yang dinilai paling membutuhkan bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN BUMD dan mitra yang telah berpartisipasi dalam program tebar kurban tahun ini. Baldi juga menegaskan program tebar kurban merupakan agenda rutin Pemprov Sumatera Barat yang tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tapi juga sebagai penguatan nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Peningkatan tersebut dinilai menjadi indikator tumbuhnya kesadaran dan partisipasi berbagai pihak dalam memperkuat semangat berbagai serta kepedulian di lingkungan Pemprov Sumatera Barat. Dan dia juga menyatakan untuk tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 ya, jumlah hewan kurban tercatat sebanyak 74 ekor sapi. Sementara pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 68 ekor sapi. Sebelumnya kembali meningkat pada 2026 tahun ini, sahabat, menjadi 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Buset Family mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Moi lah bali baju rayo.
1: Alun pak.
0: Bali agren lepis. Nyau. Lah.
2: Lah.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Masih bersorakan TV menemani sahabat untuk hari ini di momen Idul Adha ya. Untuk hari ini sahabat Rabu 27 Mei 2026. Dan kali ini kita hadir sampai jam 11 ya, menemani sahabat dengan informasi juga seputar Idul Adha pastinya. Dan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah sahabat, semoga semangat pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Dan juga nih sahabat, kami keluarga besar Langkis FM yang mengucapkan selamat raya Idul Adha. Semoga hari ini penuh berkah dan membawa kebahagiaan, mempererat silaturahmi serta menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian kepada sesama. Ya, untuk sahabat-sahabat semua di hari ini yang juga lagi menikmati suasana Idul Adha, banyak hal yang mungkin bisa kita hadirkan menemani sahabat untuk hari ini. Nanti kita ulik sedikit ya tentang makna, nilai dan fakta unik di momen Hari Raya Idul Adha kali ini.

Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah sama dalam kalender Hijriah. Hari raya ini juga dikenal sebagai raya kurban. Jadi perayaan ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebuah ujian yang sangat berat begitu sahabat temut, karena cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerimanya dengan penuh keikhlasan. Dan pada akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, dari kisah inilah sahabat lahir makna berkurban yang terus dijalankan umat Islam hingga sekarang. Ada banyak makna juga yang indah yang bisa kita pelajari dari Idul Adha ini. Yang pertama adalah keikhlasan. Kadang dalam hidup kita juga harus merelakan sesuatu, waktu, tenaga, bahkan ego demi kebaikan yang lebih besar. Yang kedua adalah pengorbanan. Tidak semua pengorbanan harus berupa hal yang besar sahabat. Membantu keluarga, bekerja dengan jujur, menjaga silaturahmi itu juga bentuk pengorbanan. Dan yang ketiga adalah kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat. Nah, disinilah nilai berbagi terasa sangat kuat, bahwa kebahagiaan menjadi lebih indah ketika dinikmati bersama. Nah, di sini sahabat mungkin banyak momen ya Idul Adha yang paling berkesan buat sahabat, yang mana mungkin membantu membungkus daging kurban atau berkumpul bersama keluarga, atau mungkin pengalaman pertama ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Nah, di sini sahabat, di era modern sekarang semangat Idul Adha tetap sangat relevan. Ketika dunia dipenuhi kesibukan, persaingan, dan gaya hidup yang serba cepat, Idul Adha mengingatkan kita untuk tetap punya rasa empati. Belajar untuk tidak terlalu melekat pada hal duniawi. Belajar berbagi, belajar menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Karena sejatinya sahabat, yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darah kurban, tetapi ketakwaan dan keikhlasan hati kita.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Mangga mau gua pagi-pagi. Ada masih mungkin. Mau. Oh, mau. Sibuk mana mau mah. Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM sampai di menit 35 dari pukul 10 pagi hari ini. Kita masih di momen Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah ya. Kali ini terima kasih untuk sama-sama semua yang masih terus bersama kita di sini menemani sampai jam 11 ini. Memang sahabat, untuk di momen Idul Adha ini keikhlasan itu memang tidak selalu mudah ya. Jadi kadang sahabat yang paling berat bukan kehilangan sesuatu, tetapi belajar mengikhlaskan. Idul Adha mengingatkan bahwa keikhlasan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan hati dalam percaya kepada rencana Allah. Makna kurban juga mengajarkan kepedulian. Berbagi bukan soal banyak atau sedikit ya, tetapi soal niat dan ketulusan. Senyum, bantuan kecil, perhatian kepada keluarga itu juga bentuk sedekah. Di tengah kesibukan hidup, Idul Adha mengajarkan kita berhenti sejenak untuk bersyukur ya. Dan karena sering kali kita memiliki hari ini adalah hal yang dulu pernah kita doakan. Hari Raya bukan hanya tentang hidangan, tapi tentang kembali menyapa, memaafkan, dan mempererat hubungan dengan keluarga, tetangga, dan sahabat. Juga ujian bisa menjadi jalan naik kelas. Nah, di sini sahabat, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa ujian hidup bukan selalu hukuman, tetapi bisa menjadi cara Allah menguatkan iman dan kedewasaan kita. Juga kebaikan kecil tetap bernilai besar. Jadi membantu membagikan daging kurban, membersihkan lingkungan, ataupun sekadar mendoakan orang lain, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada nilai-nilai ibadah tersendiri. Nah, untuk sahabat, hidup bukan tentang memiliki segalanya ya, tetapi tentang mensyukuri apa yang ada, berbagi apa yang kita bisa, dan mengikhlaskan apa yang harus kita lepaskan. Nah, di balik setiap pengorbanan yang tulus, selalu ada pelajaran tentang cinta, kesabaran, dan kekuatan hati. Idul Adha bukan hanya perayaan, tetapi momentum untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah.

0: percaya.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur, oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
4: Dun sana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo cantik. Nama kamu siapa?
6: Eca.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Semua 1,2 lagi Safa udah menit 56 dalam pukul 10 kali ini sahabat, itu sudah sampai ya kita di program yang spesial juga untuk Idul Adha kali ini ya. Tentunya menemani sahabat di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Semoga di Idul Adha kali ini sahabat bukan hanya datang sebagai hari raya ya, tapi juga membawa hati yang lebih lembut, jiwa yang lebih bersyukur, dan langkah yang lebih bermanfaat bagi sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati tumbuh dari keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian. Dan selamat hari Idul Adha sahabat semuanya. Semoga setiap doa menemukan jalan pulang, setiap usaha menemukan berkah, dan setiap hati dipenuhi kedamaian. Nanti di pukul 11 seperti biasa kita akan hadir kembali di programnya RRI Pro 1 Padang ya, untuk mendengarkan dinamika olahraga untuk sahabat-sahabat semuanya. Akhirnya tapi untuk bertugas untuk hari ini mohon maaf ya jika ada salah kata sama bertugas. Dan selamat hari Idul Adha hari ini sahabat di edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan tentunya ikhlas bukan berarti tidak berasa berat ya, tapi tetap membeli taat meski hati sedang diuji. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

yang didambakan. Selesai pertandingan manajer klub Nice, Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wati Garari, Tosmo Udara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta bulu tangkis, ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jianli. Bobby Setiabudi melatih Deva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Kansuma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: hambanya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, berkat untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Dan tentunya selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati apapun aktivitas Anda di hari ini. Dan mudah-mudahan dilancarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar masih dalam Padang siang ini bersama saya Rani Zue, masih menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar ya dalam Islam yang dirayakan umat muslim di berbagai penjuru dunia. Nah, hari raya yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara. Nah, bentar lagi masak ya. Nah, di berbagai negara muslim, daging kurban ini diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Dan pendengar, nah kali ini kita mau ke kuliner dulu ya, karena berkaitan juga dengan masih momen Hari Raya Kurban. Nah, ini ada beberapa hidangan khas saat Hari Raya Idul Adha dari berbagai negara di dunia. Dan pendengar, diantaranya yang pertama itu ada di Bosnia, di mana masyarakat biasanya menikmati makanan yang bernama zigerika. Nah, ini adalah hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban dipanggang menjadi pecenje yang dimasak dengan garam, lada dan sedikit bawang putih dan disajikan bersama dengan kentang panggang. Kemudian kalau di Mesir ya, hidangan khas Idul Adha adalah fatah yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang dan saus tomat bawang putih. Nah, di kawasan Levant sendiri, saus tomat ini biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini dan juga bawang putih. Kemudian kita bergeser ke kawasan Levant seperti Palestina, Suriah dan Lebanon serta Yordania juga memiliki hidangan khas bernama maklouba. Nah, hidangan ini terdiri dari lapisan nasi, kemudian ada daging dan sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis. Kemudian di Qatar dan Arab Saudi juga ada hidangan nih, pendengar, hidangan yang bernama kapsa mandi dan lem tarit menjadi menu utama saat Idul Adha. Nah, kapsa sendiri dikenal sebagai nasi berbumbu dengan daging yang dimasak dalam kaldu rempah, sementara mandi dimasak dalam oven tanah liat. Dan masih ada beberapa makanan khas dari negara-negara ya, negara-negara yang memang juga ikut merayakan Hari Raya Kurban. Nah, untuk selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI.

Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah. Dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti, mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali berkaitan di mana trofi Piala Dunia menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam dunia olahraga. Di balik kemegahannya, trofi tersebut ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis. Mulai dari pencurian hingga disembunyikan saat Perang Dunia Kedua. Melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan pada tahun 1930, di mana saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA Jules Rimet. Awalnya trofi tersebut diberi nama Victory sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet Trophy. Hal itu untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia. Trofi itu dirancang oleh pematung asal Prancis yaitu Abel Lafleur, di mana desainnya menampilkan Nike, dewi kemenangan dalam mitologi Yunani kuno yang sedang mengangkat piala. Trofi tersebut dibuat dari perak sterling berlapis emas dengan alas batu lapis lazuli. Uruguay menjadi negara pertama yang mengangkat trofi tersebut setelah menjuarai Piala Dunia 1930. Diabaikan dalam perjalanannya, trofi Jules Rimet ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan di lapangan, di mana trofi tersebut juga menyimpan berbagai kisah dramatis di luar sepak bola. Nah, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pejabat sepak bola Italia Otto Rino Barassi sempat menyembunyikan trofi tersebut, di mana trofi dimasukkan ke dalam kotak sepatu bawah tempat tidurnya di Roma. Langkah itu dilakukan agar trofi tidak jatuh ke tangan Nazi. Peristiwa lain terjadi menjelang Piala Dunia 1966 di Inggris, di mana trofi Jules Rimet sempat dicuri saat dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar dunia sepak bola. Namun trofi tersebut akhirnya ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles, di mana trofi ditemukan terbungkus koran di bawah pagar taman di wilayah London Selatan. Dan kemudian Brazil mendapat hak kepemilikan permanen atas trofi Jules Rimet. Hal itu terjadi setelah menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia 3 kali. Namun pada 1983 trofi itu kembali dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Berbeda dengan kejadian sebelumnya, trofi tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak pihak meyakini trofi itu telah dilebur setelah dicuri. FIFA kemudian memperkenalkan desain trofi baru yang digunakan hingga sekarang, yang mana trofi modern tersebut pendengar dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dengan tinggi 36 cm dan dibuat dari emas 18 karat. Di mana desain trofi modern memperlihatkan dua figur manusia mengangkat bumi. FIFA menyebut desain itu menggambarkan semangat persatuan sepak bola dunia. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

dengerin terus 91,2 Langkisa.

إليهم قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

0: hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan kamarnya, bukan rumahnya, perutnya, rahimnya, badannya. Meregang nyawa dia mengeluarkan kita ke atas dunia ini. Pagi ini bahkan mulai malam tadi terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kita jangankan untuk memeluk badan jasadnya, untuk berziarah ke kuburnya pun jauh. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih mampu melantunkan doa Rabbil Firli Wali Walidayya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira, tetesan embun di atas gurun pasir yang panas, itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat dia menahan makan demi untuk kebahagiaan kita. Tapi hari ini, apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Di hari baik, bulan mulia, berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap bahwa makanan itu akan membasahi kerongkongannya. Tapi kita yang tak dapat membalas, kita dapat berkirim sedekah. Saat yang begitu sayang kepada ibunya, datang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ummi matats, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Apakah sedekahku itu hanya untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahalanya cuma aku ya Rasulullah?" Apa jawab baginda? Tasaddaq, bersedekahlah saat pahalanya sampai. Oleh sebab itu, yang berkurban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai. Dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Lalu kemudian saat bertanya, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, saqiyul ma, memberikan air minum. Jazirah Arab, gurun pasir kering kerontang, panas terik, apa yang bisa meringankan beban orang lain? Membuatkan sumur bor, menyiapkan air minum, maka buatlah itu. Negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untaian zamrud katulistiwa, subur, air melimpah ruah. Tapi masih ada anak-anak yatim yang belum bisa bersekolah, bayarkan. Ada masjid yang masih perlu bangunan, sambungkan. Ada tanah kosong yang perlu diwakafkan sehingga bisa mendirikan hotel. Kenapa mesti hotel? Bicara tanah wakaf hilang, tak bermakna. Hanya sebagai tempat perkuburan. Berhenti, stop. Tidak. Ternyata di atasnya dibangun hotel, dibangun ruku. Hasilnya disalurkan untuk fakir miskin dan duafa. Dengan niat ayah dan ibu, mengalirlah pahalanya sampai ke makam mereka. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita berzikir, hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya takbir itu saja yang dapat mengusir risau hati gundah gulana. Hanya takbir itu saja yang dapat menghilangkan kesedihan. Hanya takbir itu saja yang dapat menguatkan jiwa. Sesungguhnya di balik tubuh yang gagah perkasa itu rapuh, sedih. Apa yang bisa menghilangkan kesedihan? Dirimu merasa kecil, dirimu merasa tak bermakna, maka agungkan Allah. dengan melafazkan Allahu Akbar tanggal 10, Allahu Akbar tanggal 11, Allahu Akbar tanggal 12, hari tasyrik tanggal 13, sampai menjelang tenggelam matahari kita tetap bertakbir Allahu Akbar. Datang risaumu, usir dengan Allahu Akbar. Datang sedihmu, halau dengan Allahu Akbar. Saat itu kita sedang mengagungkan Allah. Kita sedang bernaung di bawah bayang-bayang keagungan kemuliaan. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham. Hari ini kita masih bisa berkirim doa pada orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda. Yang perlu kita pikirkan ke depan, apakah 20 tahun, 30 tahun akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat? Apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangan dan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhum ibu saya? Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin akan menjadi orang kaya, dia mungkin akan menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua sudah terlaksana, tapi apakah dia akan mengenang kita? Tak ada jaminan. Kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama, berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Azar, ayah Nabi Ibrahim, pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa jawabnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwahi saya, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, kalau kau tidak berhenti untuk memberikan hidayah, kalau kau tidak berhenti untuk mengajak aku, la arjumannaka, aku lempar engkau dengan batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama, pergilah engkau wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Ibrahim mencaci maki sumpah serapah? Apakah Ibrahim melawan? Dengan kelembutan Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Aku tetap akan memintakan ampunan Allah walaupun kau kasar kepada aku, walaupun kau penyembah berhala. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Apa balasan Allah untuk Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah. Allah tak pernah membalas satu. Allah tak pernah membalas satu perbuatan kita dibalas satu. Tidak. Karena sifat Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa dibalas Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberilah dia Ismail, diberilah dia Ishak. Dan kedua anak-anak itu anak-anak yang berbakti, bukan sekedar saleh, tapi menjadi nabi. Dua-duanya menjadi besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan, dibuang, tidak dipedulikan, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita. Jangan kita urus antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena andai kita gendong dia dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i dan umrah, kembali lagi ke tempat kita, belum dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan kita, belum dapat menebus susah hatinya, tidak dapat makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah, biarlah kesalahan itu antara dia dengan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah. Setelah Allah, langsung kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada orang tua. Ini pesan pertama khutbah Idul Adha 1440 Hijriah di depan komplek Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Sri Begawan. Apa maknanya? Ada tiga poin penting yang ingin kita bahas. Yang pertama, pesan Ibrahim alaihissalam, pesan kemuliaan keagungan, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa akan datang. Patah tumbuh hilang berganti. Daun-daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang. Kalau hendak membentuk buluh, kata orang Melayu, buluh berarti bambu. Kalau hendak membentuk bambu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, atau kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak sholat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bisalah. Suruh mereka melaksanakan salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah salat, apa maknanya? 5 tahun sudah menghafal surat-surat pendek. 4 tahun sudah mulai membuka iqra. 7 tahun dia sudah hafal iftitah. Sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah. Dan sampai pada puncaknya selesai sholat, dia pandai pula bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang. Dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan gelapnya kuburan kita. Dia pikirkan sempitnya alam barzakh kita. Dia akan berdoa, lapangkan kuburan orang tuaku. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu, ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam, belum tentu tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu betul yang kita tanam, takkan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan baik pun kita buat, kita daftarkan pun mereka ke pondok pesantren, mungkin dia lari. Kita masukkan dia ke pondok tahfiz Al-Quran mengaji, mungkin dia akan melawan. Sabarlah, karena sesungguhnya itulah investasi jangka panjang. Yang sudah mendidik anak-anak pendidikan agama, alhamdulillah. Tapi yang masih belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Ya'qub alaihissalam. Hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Internet, televisi, game online, PlayStation, judi online, tidak ada di zaman kita. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang tahu pengajian dari internet, betul, tapi dia pisau bermata dua. Berapa banyak yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberikan gadget itu sayang. Ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup. Tapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak lagi ada sopan santun tata krama. Tak lagi ada cium tangan, peluk, dan tetesan air mata. Kenapa? karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembeli hewan kurban, tapi pendidikan anak usia dini, tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Adapun pesan yang kedua dari Idul Adha adalah Id kembali, Adha berkurban, Adha udhiyah, Adha pengorbanan. Sebagian dari hasil belanjamu tabungkan hanya untuk seekor kambing. Kalau anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, menebus, ada yang ditebus akikah. Sebenarnya tebusan itu taklah seimbang dengan biaya bayi tabung yang di atas 100 juta tapi ditebus hanya dengan seekor kambing yang 2,5 juta. Tidak sebanding, tidak seimbang. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang dapat menghitung berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang? Ada yang bisa menghitung berapa hembusan nafas paru-paru? Ada yang bisa menghitung berapa nikmat besar karunia Allah? La in syakartum, kalau kau syukuri nikmat ini, la azidannakum, akan kutambah kata Allah. Wa la in kafartum, tapi kalau kau kufur, kufur berarti tutup, tak kau nampakkan nikmat ini. Seolah-olah tak pernah ada nikmat sehat, seolah-olah tak pernah ada nikmat jabatan, seolah-olah tak pernah ada nikmat ilmu pengetahuan. Seakan-akan kau hidup dibesarkan angin, seakan-akan kau ada di atas dunia tanpa kuasa Allah. Saat itulah azab sebenarnya sudah turun. Nikmat berkurban, kurban perasaan, kurban uang belanja, kurban bagian dari kekuasaan, kurban dari ilmu pengetahuan. Hari ini kita dituntut, carilah rezeki sejauh mata memandang. Tapi ingat, semua akan tinggal. Tajma'ul mayyita salasun, yang mengiring mayat ada 3. Ahluhu, anak, menantu, kawan, sahabat, teman sekantor, andai tolan. Mereka ramai berbondong-bondong mengiring ke pemakaman. Maluhu harta, mobilmu yang mewah, megah, ikut mengiring. Hanya sampai ke pelataran parkir. Yarji usnani, yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak istrimu kembali ke rumah. Mereka menghitung-hitung harta warisan. Sahabat tetangga akan pulang ke rumah. 2-3 hari mereka pun akan melupakan. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya 1. Kalau pernah bangun di tengah malam, usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau pernah menyempat-nyempatkan waktu, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau pernah di awal bulan pergi ke panti asuhan mengusap kepala anak yatim. Kalau sempat pernah melangkahkan kaki solat berjamaah. Kalau sempat meluangkan waktu qabliyah dan ba'diyah. Hanya itulah yang akan dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama sufi. Sufi diambil dari kata safa, suci hati dari sifat takabur, angkuh, sombong. Dunia, berjumpa dengan seorang ulama yang punya banyak jamaah, ribuan, ratusan orang datang mengiringinya, masyhur, hebat, terkenal. Mati, akhirnya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ulama sufi bertanya, wahai ulama masyhur, ya, apa yang kau dapat dari kemasyhuran, kepopuleranmu itu? Apa yang dilakukan Allah kepada engkau sekarang? Dia ambil debu, dia letakkan di tapak tangan, dia hembus dengan nafas terkuat. Begitulah kemasyhuran itu hilang, tak bermakna. Lalu apa yang dapat menolongmu di alam barzah? Apa yang dapat membelamu di hadapan Allah? Saat 2 rakaat di tengah malam aku sempatkan, saat aku sempatkan membaca bagian dari ayat-ayat Al-Quran, saat aku sempat memetik tasbih subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itulah yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan tinggal, kemasyhuran tak berkesan. Yang dapat menolong di hadapan Allah, illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilussalihat, dan amal-amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa ingin berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Allah tak minta banyak, hanya dua saja. Falyamal amalan salihah, amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Anak-anak sudah dididik, pesan Idul Adha sudah sampai. Beriman, beramal saleh sebagai bekal menghadap Allah. Pesan Idul Adha sudah pun didengarkan. Pesan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa sebanyak apapun amal, kalau tidak menjaga ukhuwah, kalau tidak menjaga silaturahim, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, muttafaqun alaih, diakui kesahihannya, tak diragukan sedikit pun oleh Ahlussunnah wal Jamaah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Apakah karena dia berzina? Apakah karena dia minum khamar? Apakah karena dia mabuk? Apakah karena makan riba? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah mengapa hewan daging kurban dibagi tiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sahabat, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau sepertiga untuk yang berkurban, masuk akal, karena dia yang punya uang. Kalau sepertiga untuk fakir miskin, masuk akal, karena menolong mereka yang miskin, yang susah, yang melarat, yang tak dapat makan daging. Tapi sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk tetangga, untuk sahabat, mengapa ada jatah mereka dalam daging hewan kurban kita? Untuk apa mereka kita bagi? Mereka tidak susah, bahkan mungkin mereka lebih kaya dari kita. Mengapa mereka dapat? Karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahim. Banyak orang yang sanggup tahajud malam, banyak orang yang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup menyantuni anak yatim. Tapi kalau sudah memaafkan silap salah orang lain, berat, ujian terberat. Maka Nabi berpesan, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim. Jangan potong hadisnya. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata sambung silaturahim, mudah. Tapi baca ujungnya, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim kepadamu. Ini ujian berat. Menahan makan dari pagi sampai petang, azan subuh ke azan maghrib, banyak yang mampu. Bersedekah menyisihkan sebagian harta, 2,5% untuk zakatnya, banyak yang mampu. Tapi masalah memaafkan orang lain, oleh sebab itu di antara sifat orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Apa hubungan takwa dengan kurban? Karena kurban tidak akan diterima kecuali hanya untuk orang yang bertakwa saja. Ini pernah terjadi pada masa Qabil dan Habil. Qabil berkurban, Habil berkurban. Apa bedanya? Kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Qabil marah. Qabil bertanya kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima? Kenapa kurbanku tidak diterima? Apa jawab Habil? Diceritakan Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Sifatnya disebutkan dalam Al-Quran, wal'afina anin nas, mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Laisa syadidu bisra, orang yang kuat bukan yang menang bergulat, orang yang kuat bukan yang menang panco, orang yang berkuat bukan orang yang punya tenaga. Orang yang kuat adalah man malaka nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita. Jangan pernah bangga dengan kurbanmu 100 ekor kambing. Jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak kalau masih belum mampu melunakkan hati, melembutkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan daripada ibadah Idul Adha adalah id kembali kepada kesucian fitrah manusia. Ketika kita datang bertemu dan berjumpa, saat itu kita sedang menyampaikan salam dan doa. Apa yang kita mintakan kepada mereka? Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat kerjamu, selamat duniamu. Warahmatullah. Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh. Berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah kerjamu, berkah ibadahmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Mamin muslimain, ini dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Itulah mengapa solat id dianjurkan datang dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Datang dari satu arah, pulang dari arah yang lain. Mengapa? Apa hikmah di balik itu? Agar bertemu dengan banyak orang, bertemu di sisi yang kiri, berjumpa di sisi yang kanan. Lebih banyak menyambung silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya? Wa yunsa'alahu fi atharihi. Dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu. Hendaklah menyambung tali silaturahim. Orang barat tidak silaturahim maju. Orang barat tidak silaturahim kaya. Orang barat tidak silaturahim hartanya banyak. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim. Mereka menyebutnya dengan family gathering. Mereka menyebutnya dengan coffee morning. Mereka menyebutnya dengan network. Tapi sebenarnya substansi makna yang terkandung di dalamnya adalah silaturahim. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan one man show, jangan merasa bisa menegakkan dunia ini sendiri. Nabi Isa alaihi salam kurang hebat apalagi? Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri. Wa yuhyil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi dia tetap tidak sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada sahabat-sahabatnya hawariyin, apa kata dia? Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Musa alaihi salam tongkatnya membelah laut merah, menyeberang 600 ribu Bani Israel menuju Palestina. Hebat, gagah dan perkasa. Tapi lihat doanya. Apa doa dia? Rabbi syrahli sadri, lapangkan dada. Wa yassirli amri, mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancar bicara sehingga orang lain faham. Waj'alli waziram min ahli, beri aku seorang kawan, saudara, sahabat yang bisa menolong aku dalam dakwah kepada Allah. Bagaimana dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal apapun yang dia minta dikabulkan Allah, sebelum dia minta sudah diberi Allah. Apa kata Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa yang kau mau aku beri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap tidak sendiri, ditolong. Ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada orang kaya yang hebat dengan hartanya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Talib. Ada perempuan yang luar biasa, Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Jangan pernah memutuskan persaudaraan. Itulah hikmah yang dapat kita petik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad.

0: Muhammad.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukaratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Di hari baik bulan mulia ini curahkan ampunan rahmatmu untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Kalau mereka masih hidup sehatkan mereka ya Allah. Andai mereka sudah kembali menghadapmu lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma wasi' madkhalahum, lapangkan makam-makam mereka menjadi taman-taman yang indah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jaga anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran, penolong agamamu, sehingga saat mereka nanti meninggal dunia, saat kami menghadapmu, kami berpisah tapi kami engkau pertemukan di tempat terbaik Jannatul Firdaus bersama orang paling baik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'inna, negeri tempat kami mencari nafkah, negeri kampung halaman tempat kami lahir. Jadikan kampung halaman kami dan tempat kami bekerja negeri yang aman, damai, jauh dari segala malapetaka dan musibah ya Allah. Adapun kawan kami, saudara kami yang sudah mendahului kami, yang terkena musibah, baru-baru saja ada yang tenggelam, jadikan mereka sebagai orang-orang yang mati syahid karena mencari nafkah, mencari ridhamu ya Allah. Jadikan keluarga mereka orang-orang yang sabar menerima ujianmu ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin. Ketika ujian itu datang, tak keluar keluh kesah dari mulut mereka yang mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ala hadhil jamaah, kepada seluruh jamaah salat Idul Adha ini ya Allah. Allahumma wasi' arzaqana, lapangkan rezeki kami ya Allah, supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, tak banyak yang kami inginkan ya Allah. Saat itu yang keluar dari mulut kami nanti adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Barakallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan.

0: Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
1: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
0: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
1: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
0: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
2: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
3: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.

0: aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Salain barasiah, aya PDAM juota jamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Ha, mak wo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak wo. Oh, mak wo. Sibuk mana mak wo, mak? Subuh hari baru mak wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Ita, mak. Tolong sebentar mak wo sikok Ita, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak gagal mana mak wo kini tu. Subuh hari baru mak wo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Hmm, bak jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Oh, betul. Ya, up to date mana informasi dari mak wo kau ya?
1: Makonyo, mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu, mak. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah nombor

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
2: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
3: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
2: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
3: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
3: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
3: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
4: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
2: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
2: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
6: Musim hujan sudah mulai datang.
0: saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
6: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
0: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
6: Siap laksanakan.
7: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
8: Kenapa, Dok?
7: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
9: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
10: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
11: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
12: Apa yang mereka bicarakan?
13: Mereka akan membersihkan rumah ini!
12: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
14: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
15: Doni, tolong karungnya.
16: Siap, Komandan.
17: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
18: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
19: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Di suatu pagi yang cerah.
2: Nur. Oh, Nur.
3: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
4: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
4: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
6: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
7: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
6: Kartu BPJS gua kan hilang.
7: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN, di handphone udah bisa.
6: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
7: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
8: Loh, kok bingung?
7: Pak Dirut,
8: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
6: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
8: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
8: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
8: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
9: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
10: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
11: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
10: Gimana caranya, Bu?
11: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
10: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
11: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
10: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
11: Iya,
10: ya, Bu?
11: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
10: Ya?
11: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
10: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
11: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
10: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
11: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
10: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
11: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
10: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
11: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
10: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
9: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
0: Hai sahabat Langkisau,
12: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
12: di 91,2 Langkisau FM.
0: Media

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
15: Pak Amir,
16: kenapa?
15: Selamat ya, Pak. Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
16: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
15: Makanya Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
16: Terima kasih loh Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
15: Betul, dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
16: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
15: Betul sekali Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
16: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
15: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
16: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
15: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
16: Oh, begitu.
15: Terus, Pak? Terus, jangan sampai mencemari tanah sekitarnya. Dan kotoran tidak dapat dinyama serangga atau tikus.
16: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
15: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
16: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أذكار المساء.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing dan konten tentang libatin Allah. Konten libatin Allah ini sebetulnya konten tentang ilmu akidah dan ma'rifatullah, ilmu tentang yakin kepada Allah dan bagaimana cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lebih mengenal kebesaran Allah, baik sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kekuasaan Allah, dan seterusnya. Sehingga dengan kita belajar ma'rifatullah ini, kita jadi tahu bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Allah. Kaifa nata'amal ma'allah fi hayatina. Gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya. Orang kalau misalnya cuma mengandalkan dirinya, maka hidupnya akan banyak zalal. Zalal itu banyak trouble, banyak mentoknya. Karena kita ini dhaif, kita ini halua, kita ini ajula, kita ini banyak keterbatasannya. Bahkan cenderungnya manusia itu rugi. Sebagaimana yang kita sering ulang-ulang ayatnya, innal insan lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya banyak merugikan diri sendiri, kecuali kalau dia beriman kepada Allah, artinya dia bergantung kepada Allah, illal ladzina amanu, dan seterusnya. Makanya belajar melibatkan Allah itu sesuatu yang sangat darurat ya, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, enggak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi, kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Dan itulah hakikat dari kebaikan hidup seseorang. Antara sabar, syukur, karena kedua-duanya adalah khair. Kedua-duanya adalah kebaikan bagi dia. Pada episode kali ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sebuah hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab kata para ulama artinya al-isabah fil qawli wal amal. Baik atau tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi orang yang hakim, orang yang ahli hikmah itu ucapannya itu tepat. Jadi pas gitu, ucapannya itu mengena, ucapannya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itulah orang yang hikmah atau hakim. Nah, di antara orang-orang yang hikmah itu nanti kita juga mengenal namanya Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada suratnya, yaitu surat Luqman. Nah, ada banyak sekali hikmah yang disampaikan para ulama tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah, dan hikmah ini pasti diambil dari Al-Quran dan Hadis yang kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa para ulama. Salah satu kitab yang saya suka banget yang isinya adalah kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan kata-kata yang bijak dan penuh dengan kebaikan itu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis kitab Hikam yang sangat terkenal. Salah satu di antara hikmah yang luar biasa tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah itu, beliau mengatakan, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur raja'. Berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? Seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah kalau
apa yang kita harapkan itu masih logis. Jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu. Sehingga kita masih berharap kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan. Atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu. Sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap kepada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata kita ditolak sana sini, kita ketuk setiap pintu-pintu di bumi, ternyata nolak kita sehingga kita nggak punya kerjaan, kita tiba-tiba jadi putus asa, jadi nggak berharap lagi, jadi nggak optimis, karena ngerasa kayaknya pintu-pintu bumi udah tertutup. Karena ngerasa kayaknya ikhtiar kita itu udah mentok, kayaknya udah nggak ada lagi perusahaan yang bisa kita hubungi gitu. Sehingga ketika pintu-pintu di bumi udah tertutup, kita jadi berkurang juga harapan kita kepada Allah. Padahal orang yang baik dalam melibatkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu udah kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak nggak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita. Kayak masalah jodoh misalnya. Ada orang yang dia udah siap menikah, udah punya pekerjaan tetap, punya penghasilan yang baik. Kemudian secara penampilan dia juga good looking, orangnya juga baik gitu. Terus dia suka sama seorang cewek. Datanglah dia untuk melamar cewek tersebut. Dan sepertinya cewek itu juga kayaknya perhatian sama dia. Sehingga dia gak tahu GR apa enggak, dia kayak berharap kayaknya nih, udah waktunya nih saya serius dan melamar dia. Sebelum dia berangkat ke rumah calon istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan urusan saya, ya Allah semoga saya bisa menjadi suami yang baik bagi dia, semoga lamaran saya diterima, bla bla bla. Dia berdoa kepada Allah, dia berharap kepada Allah karena dia percaya bahwa ada jalan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Lalu ketika yang terjadi justru sebaliknya, dia ditolak walaupun dengan cara baik-baik atau bahkan mungkin dengan cara yang agak sedikit kasar, perempuan itu menolak dia atau mertua, calon mertuanya yang menolak, ayah dari perempuan itu yang menolak, atau mungkin ada banyak masalah lain yang terjadi sehingga nggak bisalah dia melamar perempuan itu. Apakah dia masih berharap kepada Allah? Kalau dia sudah tidak lagi berharap kepada Allah, berarti selama ini dia sebetulnya lebih bergantung kepada ikhtiarnya, kepada usahanya daripada kepada Allah. Makanya tidak terjadi keajaiban. Bukan begitu cara melibatkan Allah. Justru ketika lamarannya ditolak, saat itulah dia bisa mengandalkan Allah seutuhnya. Karena tidak bisa lagi mengandalkan good looking, tidak bisa lagi mengandalkan mapan, tidak bisa lagi mengandalkan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Saat itulah dia seutuhnya bisa mengandalkan Allah, dan itulah cara melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau nggak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalaupun nggak perempuan itu, Allah akan gantikan dengan perempuan lain yang lebih baik daripada dia untuk kita. Artinya, nggak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin. Nabi Ya'qub bersabda, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi.

anak-anakku, kata Nabi Yakub. Pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya, itu Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman. Jadi, ciri di antara orang yang beriman itu tidak berputus asa. Dan kalimat putus asa ini tidak akan muncul kalau tidak ada zalal, tidak ada masalah, kalau nggak mentok. Nggak mungkin dong kita berputus asa sementara jalan masih terbuka lebar, segalanya masih normal, semuanya masih sesuai prediksi kita. Itu nggak ada alasan kita berputus asa. Justru alasan berputus asa itu ketika kita punya masalah, mentok, trouble, error, bla bla bla. Justru saat itulah kita rentan dengan putus asa. Nah, orang yang beriman di saat itu justru mereka bertambah yakin kepada Allah. Tidak menjadi orang yang yai'as, menjadi orang yang berputus asa atau yusi'udzon. Billah, mereka berburuk sangka kepada Allah. Watadzunnuna billahi dzunun, kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak pantas. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang baik-baik. Bahkan ketika ada masalah paling berat dalam hidupnya, saat itulah dia semakin berharap kepada Allah dan semakin bergantung kepada Allah. Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Coba renungkan firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62.

Siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang sedang kesulitan jika dia berdoa kepada Allah dan kemudian menghilangkan keburukan dari mereka dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Apakah ada ilah yang patut disembah bersama dengan Allah? Qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali apa yang kalian mengerti. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttor? Apa itu muttor? Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar. Muttor itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttor. Maka amma yujibul muttor, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttor, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan, ya Allah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua nggak bisa menjawab, teman-teman nggak bisa menjawab, mereka nggak ngangkat telepon, nggak ngebalas WA, nggak ada yang mau membantu kita, nggak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttor, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttor seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu. La tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu. La tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu. La tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu, wahai hambaku, walaupun kamu pendosa sekalipun. Ada tiga kondisi di mana seseorang itu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Salah satu di antara tiga kondisi itu adalah ketika orang ini terzolimi. Orang yang terzolimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah, tapi ketika dia dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya gak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini gak pernah sholat, walaupun selama ini dia gak puasa, walaupun selama ini dia gak berhijab, walaupun selama ini dia gak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia gak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttor, terzolimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzalimi atau muttor. Allah gak ngelihat dia puasa atau enggak. Allah gak ngelihat dia sholat apa enggak. Yang Allah lihat, dia memanggil Allah atau enggak. Makanya hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang terzalimi. Walaupun orang yang terzalimi ini ahli maksiat, kalau dia terzalimi, lalu dia berdoa kepada Allah, doanya gak ada hijab. Sehingga Allah berfirman, amma yujibul muttor, siapa yang menjawab orang-orang yang sedang susah ketika dia memanggil Allah, idza da'a wa yakshifu su, lalu Allah menghilangkan kesusahan darinya, bahkan Allah menjadikannya sebagai pemimpin, artinya Allah berikan kepada dia kemuliaan, kekuasaan dan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Siapa? Allah. Masih ingat enggak dengan kisah seorang laki-laki saleh yang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia dirampok, karena di zaman dulu itu kan banyak perampok atau begal di tengah jalan. Ketika dia dirampok, dia bilang kepada perampok itu, wahai rajul, wahai laki-laki, ambillah apa yang kalian inginkan, biarkan aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istriku, mereka menungguku. Kata perampok ini, adapun harta-harta ini sudah pasti bisa kami ambil, tetapi berikutnya yang kami inginkan adalah membunuhmu. Kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Maka laki-laki ini pas tahu bahwa dia nggak punya harapan untuk meloloskan diri, dia udah dipegang sama mereka, tinggal dipenggal. Dia bilang, kalau begitu beri saya waktu sebentar saja untuk sholat 2 rakaat, setelah itu lakukan apa yang kalian inginkan. Karena bagi para pembunuh 2 rakaat sholat itu gak lama dan bukan sesuatu juga yang berat, ya kata mereka, ya udah sholat aja 2 rakaat, tapi aksir sholatnya pendek-pendek aja, gak usah panjang-panjang. Akhirnya dia pun sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, dia bingung, habis baca Al-Fatihah dia baca ayat apa lagi. Yang terlintas di dalam pikirannya cuma ayat ini. Kebenaran dia hafiz Al-Quran,
Walaupun dia hafal 30 juz, dia nggak tahu mau baca surat apa setelah Al-Fatihah. Kecuali surat inilah yang terlintas di dalam benaknya, sehingga dia baca setelah Al-Fatihah dengan suara lirih berbisik, Ammayujibul muttar iza da'ah wa yakshifus su, dan seterusnya. Kemudian setelah dia membaca ayat ini, dia ruku, dia sujud. Ketika dia rakaat kedua juga, dia membaca ayat yang sama, karena dia nggak ingat ayat yang lain. Ketika dia sujud terakhir, dia mendengar suara, ada orang mengendarai kuda datang ke arah mereka, tiba-tiba suara teriakan orang yang sedang dipukul. Lalu setelah itu kuda itu menjauh pergi, dan ketika dia bangkit dari sujudnya, dia tahiyat, dia salam, selesai dia salam ke kiri, dia ngelihat para perampok-perampok itu dalam keadaan telah terkapar dan dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada laki-laki yang mengendarai kuda, "Ya fulan, man ant?" Siapa kamu? Siapa kamu? Orang itu menjawab, aku adalah utusan dari zat yang mendengar dan menjawab panggilan orang yang memanggilnya. Aku adalah utusan zat yang menjawab orang yang memanggilnya. Yang menjawab siapa yang dalam keadaan susah yang memanggil dia. Yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang ini pun selamat dan membawa hartanya kembali ke kampungnya. Ini salah satu contoh yang sangat, kisah yang sangat terkenal di antara kisah-kisah para ulama. Bagaimana ketika kita mentok, ketika kita nggak punya jalan ikhtiar, ternyata justru saat itulah saat terbaik kita berharap pada Allah, saat terbaik kita berbaik sangka kepada Allah, saat terbaik kita melibatkan Allah dengan husnuzon dan roja, dan saat itulah saat terbaik untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Yang terakhir, kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Mereka sedang melakukan perjalanan, terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam gua. Ini terkenal juga kisahnya dengan riwayat hadis yang sahih. Ketika mereka terkurung di dalam gua, tiba-tiba batu gua itu menutup gua karena terjadi kayak longsor, batunya menutup mulut gua. Dalam keadaan seperti itu, mereka takut kehabisan udara dan mereka nggak bisa makan dan seterusnya, mereka terjebak. Tiba-tiba masing-masing berdoa dengan tawasul kepada amal-amalnya di masa lalu. Ada yang bertawasul dengan birrul walidain, ada yang bertawasul dengan sifat amanah dan adil, ada yang bertawasul dengan sifat takwa meninggalkan dosa. Sehingga singkat cerita, setelah mereka meminta kepada Allah dan bertawasul dengan amal-amal mereka, mulut gua itu terbuka, batunya bergeser, dan mereka pun selamat. Kenapa ini bisa terjadi keajaiban kayak gini? Mereka udah mendorong batu itu tapi tidak sanggup. Artinya ikhtiarnya udah mentok. Apakah mereka berputus asa? Enggak. Saat itulah mereka melibatkan Allah secara utuh dan melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang masih bergantung kepada perbuatannya, ikhtiar dan usahanya adalah berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadi masalah dalam hidupnya. Maka jangan pernah berkurang harapan kita kepada Allah. Justru ketika kita punya masalah dalam hidup dan kita ngerasa tidak ada jalan di antara jalan-jalan di bumi, kita menjadi lebih berharap kepada Allah dan yakin dengan jalan-jalan yang lebih baik yang ada di langit insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Kalau sama Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
3: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
5: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
4: Oh, buat perahunya ya?
5: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
4: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
5: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
4: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
5: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
4: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
5: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
4: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.154.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu Guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
6: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
9: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
3: Iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Oh
3: iya? Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eca.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Pengenalan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media.